0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah diindikasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Waspada saat berada di luar ruangan agar terhindar dari dampak cuaca panas, diantaranya dengan mengikuti tips berikut. Waspada saat berada di luar ruangan agar terhindar dari dampak cuaca panas, diantaranya dengan mengikuti tips berikut. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu sampai haus. Hindari minuman yang berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung dengan gunakan topi atau payung. Jangan lupa memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dengan kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tidak tertutup oleh baju sebelum keluar rumah. Sediakan botol semprotan air yang dingin di dalam kendaraan pada saat melakukan perjalanan.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia. Happening, that sounds production present.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tahu capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
1: Oh, nge, Mbak Kayu. Murah, Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nge, Pak Pinsar. Pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah.
1: Heh, bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Das
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang, itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata nggak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu, tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama

Tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak, yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni, mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-kecak-kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

kepanasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: cewek. Mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

101,5 FM RRI Radio Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 13:51 waktu Indonesia Timur, Bang Dul yang temani kami teman Produ di hari ini, di edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Bang Dul pastinya balik dengan informasi menarik dan terupdate lainnya untuk kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Radio Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pradio Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradio, pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih teman Pradio ya. Kita akan berkabar-kabar dunia entertain, tempatnya dunia perfilman nih teman Pradio ya. Dan ada info terbaru, terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk cong semua di siang ini nih teman Pradio ya. Ada calon pemeran Kakashi di live action Naruto nih teman Pradio ya. Ya, teman produk proyek live action Naruto mulai menemukan kandidat untuk mengisi salah satu karakter terpentingnya. Charles Melton dilaporkan tengah melakukan negosiasi untuk memerankan aktor Kakashi ini teman produk. Ninja elit Konoha yang nantinya menjadi pemimpin sekaligus mentor bagi Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno dalam tim 7. Jika kesempatan tercapai, Melton berpotensi menjadi salah satu nama pertama yang bergabung dalam adaptasi manga karya Masashi Kishimoto tersebut. Ya, zaman produk Charles Melton yang telah dilaporkan melakukan negosiasi untuk memerankan Kakashi Hatake. Informasi itu datang dari The Hollywood Reporter yang menyebutkan pembicaraan antara Melton dan juga pihak produksi yang sedang berlangsung. Meski laporan tersebut menempatkan sebagai kandidat untuk Kakashi, Lionsgate belum memberikan pengumuman resmi mengenai keterlibatan sang aktor nih teman produk. Pencarian pemeran lainnya juga masih berjalan, termasuk aktor yang akan dipercayai menjadi Naruto dengan proses syuting yang kabarnya ditargetkan mulai pada tanggal tanggalnya belum pasti ya teman produk, tapi yang pasti di sini bulan Februari 2027 tahun depan. Dan pengumuman mengenai jajaran pemeran atau pemain diperkirakan mulai bermunculan dalam beberapa bulan mendatang nih teman produk. Dan teman produa, pemilihan Melthor cukup menarik karena ia memiliki pengalaman bela diri yang dapat mendukung kebutuhan fisik karakter Kakashi nih teman produa. Sebelum dikenal sebagai aktor, Melton telah meraih sabuk hitam tingkat 2 taekwondo dan pernah mengikuti kompetisi Junior Olympic di Seoul, Korea Selatan. Dan kemampuan itu bisa menjadi modal penting untuk menghadirkan gaya pertarungan Kakashi yang dalam manga dan anime dikenal sebagai salah satu shinobi paling berpengalaman dan memiliki kemampuan bertarung jarak dekat maupun menggunakan berbagai teknik ninjutsu nih teman-teman.

Dan teman produ dalam ceritanya Naruto, nih teman produ, ini live action Naruto ini akan disutradari oleh Destin Daniel Creighton yang juga terlibat sebagai penulis dan juga produser. Film tersebut menjadi salah satu proyek berikutnya bagi Creighton setelah Spider-Man Brownie Day. Untuk saat ini, Charles Melton masih menjadi satu-satunya nama yang dilaporkan memiliki ketertarikan atau keterkaitan dengan jajaran pemeran, sementara karakter utama seperti Naruto, Sasuke, dan juga Sakura belum menemukan aktornya. Dengan target produksi pada awal 2027 nanti, perkembangan casting tim 7 kemungkinan menjadi informasi besar berikutnya dari proyek tersebut.

101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodeo, masih bareng Bang Dol di pukul 14:13 waktu Indonesia Timur. Kita berkabar-kabar lagi nih teman Prodeo. Sorry kalau ini Bang Dol break dulu dari music-music pilihan teman Prodeo. Dan ini lagu requestan teman Prodeo, tapi enaknya teman Prodeo enak sekali untuk menikmati siang menjelang sore ini. Di jam 2 siang ini ada yang mau istirahat, yang request tadi ini ada menikmati siang ini yang panas ini, cerah sekali ya teman Prodeo. Dan kita berkabar-kabar lagi dari dunia perfilman nih teman Prodeo. Dan Prime Video akhirnya resmi menemukan pemeran baru Kratos untuk serial live action God of War nih teman Prodeo. Dave Bautista resmi dipercaya memerankan sang Ghost of Spartan alias Kratos, menggantikan Ryan Hurst yang sebelumnya telah dipilih untuk peran tersebut. Pergantian ini dilakukan setelah Hurst mengalami cedera serius ketika proses produksi berlangsung, membuatnya tidak dapat melanjutkan keterlibatannya sebagai sang karakter utama dalam adaptasi game populer PlayStation tersebut.

Seperti Dave Bautista ini telah menyelesaikan kesepakatan dengan Prime Video setelah namanya sempat muncul sebagai kandidat terkuat beberapa waktu yang lalu. Ryan Hurts mengalami robek pada otot bisep ketika menjalani proses syuting dan harus menjalani operasi nih teman berdua. Dan kondisi tersebut membuatnya membutuhkan masa pemulihan yang cukup panjang sehingga produksi akhirnya memilih mencari aktor baru agar pengerjaan serial Good of War ini dapat kembali berjalan tanpa harus menunggu terlalu lama. Dan masuknya Bautista nih juga membuat sebagian adegan yang sebelumnya sudah diselesaikan harus dikerjakan kembali. Produksi God of War sempat berlangsung di Vancouver sejak bulan Februari kemarin dengan Hart sebagai Kratos. Setelah peran barunya resmi ditetapkan, proses syuting diperkirakan dapat dimulai kembali dalam waktu sekitar 1 bulan. Adegan yang sebelumnya menampilkan Hart nantinya akan direkam ulang dengan Bautista agar keseluruhan cerita tetap konsisten nih teman berdua. Dan teman berdua, proses pembuatan film God of War ini memang memakan banyak waktu karena harus mengganti beberapa aktor utamanya seperti Hurts yang diganti oleh Bautista karena Hurts ini mengalami cedera parah di otot bisepnya, harus mengalami operasi dan membutuhkan pemulihan yang cukup lama. Dan Prime Video diketahui memiliki rencana besar untuk adaptasi film God of War ini dengan langsung mempersiapkan 2 season langsung nih teman berdua. Dan keduanya direncanakan menjalani proses produksi secara berurutan. Ceritanya mengambil dasar dari God of War rilisan 2018 yang mengikuti kehidupan Kratos setelah meninggalkan masa lalunya sebagai prajurit Sparta. Bersama putranya Atreus, ia melakukan perjalanan untuk memenuhi permintaan terakhir mendiang istrinya yaitu Faye, dengan membawa abunya menuju puncak tertinggi di seluruh Nine Realms. Bautista akan beradu akting dengan Callum Vinson yang memerankan Atreus sebagai anak dari God of War ini di teman berdua, Kratos ini. Jajaran pemeran lainnya yang mencakup Teresa Palmer sebagai Sir, Max Palmer sebagai Heimdall, Maddie Patinkin sebagai Odin, and Skarin sebagai Baldur, Louis sebagai Modi, serta Aileen Austin sebagai Triad. Dan kehadiran karakter-karakter tersebut memperlihatkan bahwa serial ini akan langsung membawa sejumlah figur penting dari era mitologi Nordic God of War. Ini teman-teman berdua.

Dan teman produksi hingga saat ini Prime Video belum mengumumkan tanggal resmi tayangnya serial God of War ini. Serial tersebut sebelumnya diperkirakan dapat hadir pada tahun 2027 tahun depan, tetapi pergantian pemeran utama dan kebutuhan untuk melakukan syuting ulang berpotensi mempengaruhi jadwal produksinya. Dengan Dave Bautista yang kini resmi menjadi Kratos dalam serial God of War, proyek tersebut setidaknya sudah dapat kembali bergerak menuju tahap produksi berikutnya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

0: Cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sempat terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tompu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tom bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS, diantaranya menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial, menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim resiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik, dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu.

0: Aku cinta sama kamu, Jod. Hatiku penuh sama kamu. Apa kamu merasakan hal yang sama selama ini?
1: Stop. Stop. Stop, sebenarnya mari aku harus pergi.
0: Jod, kamu mau ninggalin aku lagi?

Halo brother, nah hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother, yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother. Cus.

Omar selalu ingat ya, aku.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

0: Wih, kok ganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Hah?
2: Iyo, Ale. Bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Sue, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya, sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
2: Aduh, betul sudah, Ale. Saya juga su habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
3: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: anjing, tau capek tau ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Kamu dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian, Kak. Kamu mau pergi sama gak jadi loh.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia.

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus, Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya.
1: Ayo kor.
2: Tutup mata. Tutup mata.
0: Geser-geser yang kayak ini tuh nanti rumahnya di sini, misalkan nanti tinggi gini.
3: Dia agak miring, nanti agak lintas.
2: Ini pendidik. Ya, ya. Kamu pilih lagu.
0: Satu, dua, tiga, berdiri bareng.

0: Ibu Vera, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu, Kak, Bu?
1: Pak dokter, saya ini risau sekali, Bapak. Karena Mama dong di rumah itu bilang kalau anemia itu bisa menyebabkan stunting. Memangnya itu betul, Kak, Pak dokter? Saya punya riwayat anemia sejak sebelum hamil, ini masalahnya.
0: Benar, Ibu Vera. Anemia memang menjadi salah satu penyebab stunting. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk pembentukan hemoglobin.
1: Aduh, bagaimana ini ya, Pak Dokter? Saya takut sekali, Kak.
0: Ibu Vera, jangan risau dan jangan stres ya. Saya sarankan untuk Ibu kembali mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu bisa memperolehnya dari daging, rendah lemak, makanan laut, telur, sayuran hijau, jeruk, pepaya, alpukat, pisang juga bisa, Bu. Selain itu, Ibu juga harus bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dan mengonsumsi suplemen. Untuk suplemennya, nanti saya kasih resepnya, Ibu.

Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi di sisi lain juga beresiko mengalami kerugian. Wajar sih kalau sesekali rugi karena pasar saham memang fluktuatif. Tapi kalau sampai mengalami kerugian yang tidak wajar, itu pertanda ada yang salah. Nah, biar nggak terjebak dalam situasi ini, yuk kenali penyebabnya. 1. Terjebak di saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang harganya naik dan turun secara ekstrim karena manipulasi bandar. Biasanya, saham ini punya fundamental yang buruk tapi tetap banyak diperdagangkan karena spekulasi. 2. Tidak punya strategi investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Tanpa strategi yang jelas, keputusan investasi jadi emosional dan rawan rugi besar. 3. Salah memilih saham dan tidak melakukan diverifikasi. Menaruh semua uang di satu saham berisiko tinggi. Kalau perusahaan itu mengalami masalah, kerugiannya bisa sangat besar. 4. Overtrading dan tidak sabar. Beberapa investor terlalu sering jual beli saham atau overtrading dengan harapan bisa cepat mendapatkan cuan. Padahal, semakin sering transaksi, semakin besar resiko rugi akibat biaya trading dan keputusan yang kurang matang. 5. Tidak mengontrol emosi saat pasar bergejolak. Pasar saham bisa naik turun dengan cepat. Kalau kamu mudah panik saat harga turun, kemungkinan besar kamu akan menjual saham di harga yang rendah. Padahal bisa jadi itu hanya koreksi sementara. Kerugian dalam investasi saham memang bisa terjadi. Tapi kalau jumlahnya tidak wajar, sudah pasti ada faktor yang perlu dievaluasi. Hindari saham gorengan, jangan FOMO, lakukan disverifikasi, kendalikan emosi, dan selalu gunakan strategi investasi yang jelas.

0: Ih, lucu. Ambil ah. Ih, ini gemas sekali. Ini juga ambil sudah. Ya ampun, warnanya cantik sekali. Cocok ini buat di ruang tamu. Angkut-angkut.
1: Ih, Ma, macam tuh semua Mama mau ambil. Tadi sebelum kesini janjinya apa? Beli yang tuh lagi butuh saja, toh.
0: Aduh, Bapak ini. Tapi ini semua lucu, toh. Lagian, Bapak Pugaji juga masih ada, Mo. Jangan pelit-pelit lah, Bapak.
1: Hah? Bukan Bapak mau pelit, Mama sayang. Tapi keadaan ekonomi sekarang nih lagi tidak stabil. Kita harus belanja cerdas. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Kalau cuma sekedar mengikuti keinginan nanti tidak ada habisnya. Lagian kita juga harus simpan uang untuk anak-anak, pendidikan dan masa depan, Ma. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan ekonomi. Untuk itu, belanja cerdas merupakan langkah tepat di tengah ketidakstabilan ekonomi.
2: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo, teman Pro 2, welcome back nih with Kak Ocha. Hey, apa kabar nih untuk kita semuanya nih teman Pro 2? Wah, gak terasa nih ya teman Pro 2, kita udah di jam 7 aja nih teman Pro 2. Ya masih stay tune nih with 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Waktunya kita jaga malam, janggalam malam-malam nih ya teman Pro 2. Seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian hingga nanti tutup siaran kita ya. Yang pastinya Kak Ocha akan hadirkan informasi terupdate dan juga ada obrol-obrol ringan dan lagu-lagu yang pastinya nih untuk khusus nih spesial untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan mungkin lagu-lagu yang Kak Ocha putarkan menjadi salah satu list favorit kamu nih di HP kamu, lagu favorit yoi untuk temani hari-hari kamu nih, karena katanya musik itu sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita nih. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Oke, untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, kali ini ada kabar bahagia datang dari musisi kenamaan kita, yaitu Post Malone, teman Pro 2, buat kami yang pecinta rapper. Oke, untuk itu kita belum masuk ke kabar bahagianya dulu. Kita dengerin satu lagu dulu ya dari Post Malone, teman Pro 2. Ya, kali ini teman Pro 2, karena ini kabar bahagia datang dari Post Malone, kalau gitu Kauca akan putar lagu yang berjudul Congratulations ya.

Oke, teman berdua, itu dia lagu Congratulations dari Post Malone. Tahu enggak kabar bahagianya apa? Kabar bahagianya ia resmi bertunangan dengan sang kekasih ya, bernama Christy Lee ya, teman berdua. Oke, dilansir dari berbagai sumber ya, lamaran romantis ini terjadi setelah mereka menjalin asmara selama lebih dari 1,5 tahun. Dan kita tahu kalau selama ini ya mereka cenderung menjaga privasi dari sorotan publik nih, teman berdua. Dan Post Malone ini juga merupakan salah satu penyanyi rapper yang lagunya masuk daftar list lagu favoritnya Kak Ocha deh, teman berdua. Apalagi lagunya Psycho itu Kak Ocha paling favorit sekali dari zaman kuliah itu tuh, lagunya Post Malone. Meski tidak ada pengumuman formal kepada awak media, kabar gembira ini bocor dan meramaikan jagat maya ya, melalui serangkaian foto dari teman-teman terdekat mereka nih, teman pro dua. Sorotan utama publik sontak tertuju pada cincin berlian raksasa yang kini menghiasi jari manis dari pasangannya yaitu Christy Lee ini. Oke, wow, cantik banget nih cincinnya. Dan kemewahan perhiasan tersebut sukses membuat banyak orang takjub loh, teman produk. Desain cincin tunangan yang dramatis ini dianggap sangat pas ya mewakili karakter sang pasangan yang kreatif tersebut. Sekaligus sejalan dengan tren perhiasan pengganti yang tengah naik daun. Keindahan dan kemewahannya juga disoroti oleh para pakar perhiasan termasuk pendiri dari CEO of The Clear Cut yaitu Olivia Landau. Oke, teman produk, untuk taksiran ukuran dan harga spektakuler dari cincinnya nih, teman produk. Batu permata yang berbentuk oval ini memanjang tersebut memiliki ukuran fantastis. Ya, ini katanya mereka perkirakan perhiasannya bermata tunggal ya, berlian indah ya, berukuran sekitar 10 hingga 15 karat ya, bergantung pada proporsi tangan pemakaiannya. Dan ini cantik sekali nih, teman berdua. Dan kamu tahu dia punya harga dari cincin lamarannya? Oke, dengan harga spesifik spesifikasi premiumnya terbesar yaitu katanya harga ini ditaksir tembus hingga angka 1-2 juta dolar Amerika Serikat atau dirupiahkan sekitar 17 miliar hingga 35 miliar loh, teman produa. Ya, di sisi lain juga nih, teman produa, pakar perhiasan asal Australia memberikan estimasi jauh lebih tinggi. Ia menyebut perhiasan mega tersebut bisa bernilai hingga 2,5 juta dolar Amerika Serikat loh. Ya, sekitar 44 miliar bergantung pada kualitas potongannya nih, teman produa. Wow. Bukan hanya ukuran masifnya yang menjadi perbincangan, karakteristik berlian tersebut juga dinilai ini sangat istimewa sekali nih, teman produa. Ya, mereka mengamati tampilannya. Mereka menduga perhiasan itu menggunakan old mine cut atau jenis potongan unik lainnya yang jarang ditemui sekarang loh, teman produa. Ya, momen bahagia ini pertama kali diungkap ke publik oleh sahabat dekat dari Christy Lee, yaitu Marina Holler, ya, melalui media sosialnya.

Momen bahagia ini ia bagikan juga potretnya Christy Lee yang tampil modis menggunakan gaun pendek berenda berwarna orange. Ya, selempang bertuliskan status jalan istri dan kacamata hitam berbingkai mata kucing nih teman berdua dalam foto itu. Christy Lee ini tampak bangga sekali ya memamerkan cincinnya sambil duduk mesra di pangkuan musisi bernama asli Austin Richard Post. Ya, Post Malone-nya bernama asli Austin Richard Post. Ya, sang musisi sendiri terlihat santai memegang rokok dan menggunakan kacamata hitam berhias manik-manik putih bertuliskan penanda dirinya baru bertunangan nih teman berdua. Wah, congratulations ya. Lamaran romantis ini dikabarkan berlangsung di Utah, ya, wilayah tempat sang musisi menetap. Ya, acara ini dilanjutkan dengan makan malam bersama orang-orang terdekat yang berlatarkan lengkungan bunga. Ya, teman pro 2 tahun ini menjadi waktu yang penuh pencapaian bagi pelantun lagu Sunflower tersebut ya. Selain mengukuhkan komitmen asmaranya, ia juga disibukkan berbagai proyek besar ya teman pro 2, bukan hanya musisi aja. Musim panas ini si Post Malone ini sukses menjadi penampil utama dalam upacara penutupan Piala Dunia 2026 di New Jersey ya dengan lagu Sunflower Spider-Man ya. Tidak hanya itu teman berdua, ia juga merayakan hari jadi ke-10 dari salah satu karya musik legendarisnya yang populer di kalangan penggemar nih teman berdua. Wah, congratulations nih untuk Post Malone. Mari kita dengar lagu congratulations-nya dan akan diikuti oleh lagunya Sunflower lagi.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pak, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung, kan?
0: Oh, iya ya. Oke deh, besok tong kita komas ya, Pak.
2: Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

kita mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks Harga Konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDP suatu negara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2. Oke, masih terjaga di sana nih, dijaga malam with Kak Ocha. Oke, sambil teman Irung dengar kalian nih, teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang sering banget nih bermain media sosial ya. Oke, bukan buat kamu aja, buat kalian semua nih. Oke, kita kan paling sering nge-scroll media sosial, apalagi kita gengsi. Wah, itu kayaknya katanya sih FOMO. Oke, teman Pro 2, tahu enggak media sosial membuat kita semakin mudah melihat penampilan orang lain ya. Kok seperti kayak video TikTok-nya nih, cueknya cantik, cowoknya ganteng-ganteng banget. Oke. Hanya dengan mengulir layar kita dapat menemukan foto tubuh yang dianggap ideal, rutinitas olahraga hingga konten diet dan penurunan berat badan. Siapa nih di antara kalian yang sering gitu? Ya, paparan tersebut terkadang membuat seseorang tanpa sadar membandingkan tubuhnya dengan orang lain ya. Oke, kalian membandingkan tapi ingat jangan body shaming ya. Bahkan Amerika Psycholog Association ya, mereka merekomendasi agar remaja membatasi penggunaan media sosial untuk perbandingan sosial ya, khususnya nih untuk kalian yang berkaitan dengan kecantikan dan juga penampilan nih. Lantas mengapa teman berdua? Oke, itu dia. Terus Kak Osha, bagaimana caranya nih untuk kita harus mengurangi kebiasaan membandingkan bentuk tubuh dengan orang lain di media sosial? Apalagi nih teman Pro 2, kita lihat dia cantik banget nih foto, padahal itu oke, dia pakai iPhone loh. Bodinya bagus sekali nih. Oke, teman Pro 2. Sekarang zamannya udah modern banget ya. Mau apa-apa semuanya bisa dilakukan dengan uang nih teman Pro 2. Oke, mari kita ngobrol atau membahas bersama-sama. Oke, cara kita agar mengurangi kebiasaan kita untuk membandingkan bentuk tubuh kita dengan orang lain di media sosial nih ya, teman Pro 2.

0: 뉴스.
1: Oke, hal yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu mengingat kalau apa yang terlihat di media sosial merupakan konten yang sudah dipilih dan diakurasi nih teman Produa. Seseorang bisa saja mereka hanya mengunggah foto dan video yang dianggap paling menarik. Ya, pencahayaannya, sudut pengambilan gambar, penyuntingan agar filter juga dapat mengubah penampilan seseorang. Itu yang tadi Kak Ocha bilang. Filter ya. Oke, kalau kita pakai HP iPhone kita pemuka juga nih glowing nih Kak Ocha. Ya, karena itu teman Produa membandingkan tubuh sendiri dengan foto orang lain di medsos tidak selalu menjadi perbandingan yang setara loh teman Produa. Coba deh kalian perhatikan perasaan setelah melihat konten tertentu. Apakah kalian merasa termotivasi mendapat informasi atau kalian terhibur nih teman Produa? Atau setelah melihat itu kalian insecure? No ya, no. Atau justru kalian merasa kampu tubuh itu kurang ideal, bersalah setelah makan atau terdorong melakukan diet nih teman Produa? Jika sebuah akun terus memicu perasaan negatif terhadap tubuh, ya pertimbangkan untuk berhenti mengikuti atau membatasi paparan terhadap konten tersebut nih teman Produa. Ya, dikutip dari Fairwheel, teman Produa, Direktur National Eating Disorder Association menyarankan untuk memperhatikan akun media sosial yang mendorong kebiasaan tidak sehat atau membuat seseorang merasa buruk terhadap dirinya sendiri nih teman Produa. Dengan begitu, pengguna tidak harus meninggalkan medsos sepenuhnya ya. Yang perlu diubah adalah jenis konten yang kalian konsumsi sendiri nih teman Produa. Ada penelitian yang diterbitkan juga dalam jurnal Body Image pada tahun 2025 menemukan kalau semakin tinggi kecenderungan seseorang melakukan perbandingan sosial secara daring, ya semakin besar pula kaitannya dengan masalah citra tubuh dan gejala gangguan makannya nih teman Produa. Oke, Kakak Ocha harap kamu jangan menjadi salah satu dari ini ya. Ya, di sini studi itu juga merupakan tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap ada sekitar 83 penelitian dengan total 55.440 peserta loh teman Produa yang korban ini. Karena itu penting untuk kita nih tidak menjadikan konten medsos sebagai patokan tunggal mengenai setiap apa tubuh yang sehat seharusnya terlihat nih teman Produa. Ya, cara lain untuk mengurangi kebiasaan membandingkan tubuh adalah mengubah cara memandang tubuh itu sendiri. Alih-alih hanya berpikir apakah tubuh terlihat kurus, langsing, atau berotot, coba perhatikan apa yang dapat dilakukan tubuh dalam kehidupan kalian sehari-hari ini ya teman Produa. Oke, kita disarankan untuk melakukan semacam body inventory, yaitu memperlihatkan berbagai fungsi tubuh dan menghargai apa yang tubuh memungkinkan seseorang lakukan nih teman Produa. Misalnya nih, menghargai kaki karena memungkinkan kita untuk berjalan, paru-paru kita karena membantu kita untuk bernafas, atau tangan kita karena memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Kita harus menghargai apa yang sudah diciptakan Tuhan. Dan pendekatan ini membantu kita memperhatikan tidak terus-menerus tertuju pada kekurangan dari penampilan kita nih teman Produa, tapi kita di sini diajar untuk menghargai dan mengucap syukur atas tubuh kita. Jangan kita terkecoh dengan media sosial nih teman Produa. Perbandingan sosial memang sulit dihindari sepenuhnya nih teman Produa. Namun seseorang dapat belajar mempertanyakan standar yang muncul di media sosial. Misalnya nih teman Produa, ketika melihat seseorang dengan bentuk tubuh tertentu, ya tanyakan pada diri sendiri apakah tubuh tersebut benar-benar representasi rata-rata orang Apakah foto tersebut sudah diedit? Apakah saya mengetahui seluruh kebiasaan, kondisi kesehatan atau kehidupan orang itu? Nah, teman Pro 2, mereka merekomendasi peningkatan literasi medsos agar pengguna, kita sebagai pengguna ini mampu ya memahami dan mengevaluasi konten yang mereka lihat, termasuk konten mengenai penampilan dan kecantikan. Dengan cara tersebut nih teman Pro 2, medsos tidak lagi dipandang sebagai cermin yang menentukan apakah tubuh kita itu sudah cukup baik atau enggak sih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, menurut kamu sih gimana? Kamu tanggapan? Oke, di sini Kak Oce cuma mau bilang kita harus mensyukuri apa yang sudah diciptakan Tuhan nih teman Pro 2. Jangan kita terlalu terkecoh dengan apa yang ada di media sosialnya, karena ekspektasi enggak sesuai dengan realita nih teman Pro 2. Untuk itu satu lagu nih spesial untuk teman Pro 2. Neil Clanby untukmu. Yuk kita bernostalgia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produk

0: keuntungan yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan utama dalam berinvestasi. Investasi yang bijak, terutama dalam aset seperti saham, obligasi, atau properti, dapat menghasilkan keuntungan seiring waktu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, Anda dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga dapat menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang Anda. Beberapa jenis investasi seperti saham dividen atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang memberikan aliran uang secara reguler tanpa harus bekerja aktif. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen atau sektor, Anda dapat mengurangi resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar atau kerugian dalam satu jenis investasi. Investasi memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan seperti menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Dengan berinvestasi, Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan pribadi Anda. Anda bisa memutuskan di mana dan bagaimana uang Anda ditempatkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Investasi dalam bentuk saham atau properti memungkinkan Anda untuk memiliki bagian dari perusahaan atau aset fisik yang dapat meningkat nilainya seiring waktu. Penting bagi Anda untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi investasi yang matang.
1: Halo Andi, selamat siang.
2: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
1: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
2: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kah? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
1: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
2: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
1: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayo teman Pro 2 yang masih stay tune nih di 101.5 FM. Pro 2 seru ya, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, untuk kamu yang kebiasaan untuk menunda pekerjaan kalian nih teman Pro 2, BTW kamu tenang saja, ada cara loh untuk mengatasinya. Ya, seringkali kita menunda pekerjaan kita. Tapi teman Pro 2, tahu gak menunda pekerjaan itu memang kebiasaan ya, yang sering sekali muncul nih saat kita dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan nih. Nama lain dari kebiasaan ini yaitu prokrastinasi nih teman Pro 2, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui terdapat konsekuensinya nih teman Pro 2. Melansir dari situs America Psychology Association, ya seperti biasa, prokrastinasi ini tidak selalu mengindikasikan orang yang pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Tapi ini kebiasaan menunda itu memiliki ketertarikan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas nih teman Pro 2. Itu bukan kita pemalas ya, tapi itu kayaknya kayak macam mood begitu ya. Tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan khawatir itu cenderung lebih mudah dihindari nih teman Pro 2. Ya, saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang biasanya merasa lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Ya, teman Pro 2, keadaan tersebut bisa membentuk pola yang berulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu merasa tidak nyaman melihat tugas, lalu menundanya agar kalian merasa lega, ya kemudian kembali tertekan saat deadline mendekat. Oke, teman Pro 2, tapi di sini deadline mendekat itu kita kejar. Kalau waktu dulu Kak Ocha di teknik itu katanya sistem kebut semalam nih teman Pro 2, itu paling sering dilakukan anak-anak teknik gitu. Ya teman Pro 2, prokrastinasi ini berbeda dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan yang jelas. Ya, menyusun rencana, kalian menunggu datangnya informasi penting atau beristirahat bukan tergolong prokrastinasi. Itu bila penundaan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Langkah pertama untuk mengurangi

mengurangi kebiasaan ini yaitu kita harus mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Alih-alih langsung menghindari tugas, ya teman perdua kita bisa saja mengakui rasa ketidaknyamanan kita dan mencari cara untuk menghadapinya. Ya, ini juga membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil itu bisa membantu mengurangi beban psikologis saat dihadapi oleh pekerjaan besar. Itu memulai dari satu aksi sederhana yang membuat pekerjaan terasa lebih mudah dikerjakan daripada membayangkan tugas secara keseluruhan. Ya, di samping itu juga teman perdua seseorang atau kita harus menghindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan kita nih teman pro 2. Penelitian menunjukkan kalau memaafkan diri sendiri itu justru bisa membantu seseorang mengulangi kebiasaan untuk menunda. Penelitian menandakan bahwa pengelolaan emosi memulai penilaian ulang dengan cara positif mampu menurunkan rasa tidak menyenangkan ya terhadap rasa menyenangkan kita terhadap tugas dan membantu mengurangi prokrastinasi ini atau malas sih. Seperti kebiasaan menunda kita nih teman pro 2. Jadi nih teman pro 2, mengatasi kecenderungan menunda bukan sekedar soal memaksa diri agar lebih bekerja keras lagi ya teman pro 2, melainkan melalui cara ini cara-cara yang sudah disebut sebelumnya, kita bisa membantu seseorang untuk keluar dari siklus tersebut nih teman pro 2. Seperti yang itu ya. Yang utama dan terutama kita harus bisa untuk memaafkan diri kita sendiri nih teman pro 2.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan papa sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Fakta-fakta unik tentang Indonesia yang jarang diketahui seringkali membuat penasaran orang asing dan bahkan kita sebagai bangsa. Fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Teman Pro 2, fakta unik lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua. Puncak Kartens berada di daerah tropis, tepatnya di Pulau Papua yang beriklim panas dan lembab. Namun, di ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut, suhu menjadi sangat rendah sehingga terbentuk salju abadi atau yang kita kenal dengan gletser tropis. Ini adalah fenomena yang sangat langka di dunia. Dan inilah yang menjadikan Kartens gunung bersalju satu-satunya di Indonesia dan Oceania dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta petualangan dan penggemar alam.

0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit apa nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih
1: Pro sama gue nemenin lo di MLC ya.
0: Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengin ngobrol-ngobrol, pengin seru-seruan juga, pengin bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya
1: ya, kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya, tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
0: Oh iya, berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih, enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian, ya gitu, kita masih tetap harus
0: yeah, kayak. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Ngegame dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan?
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anabul. Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keburu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini ya. Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagunya dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva, Shanti,
0: yeah,
1: terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga di promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music. Berarti joget dong di situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: gitu. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, okay. Ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah berasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Oh, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Ya
0: kan?
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo cinta banget sama pasangan lo. Lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia. Terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul, dan itu
1: harus udahan
0: gitu. Iya secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit,
0: ya.
1: Jadi karena, menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya. Gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Ya mau sampai kapan?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri, gitu
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya,
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue itu nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih? Mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh misalnya. Kan ada yang kayak gitu gitu
0: ya, nekat ya.
1: Nah, ada yang itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita enggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga,
1: yes,
0: ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga,
1: yeah,
0: gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena
0: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan, benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya, asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lu denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus trial ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Trial itu dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa yang kiasan puitis gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan? Oke, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak

0: Ini boleh di-spill nggak sih ada berapa lagu?
1: Belum
0: ya? 6. Ada 6 lagu? Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara, mungkin secara temanya, secara musiknya, benang merahnya, apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip ya? Mirip. Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi... kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak ngepop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih ngepop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata. Oke. Okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau enggak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh,
0: kedeng. Iya, benar. Masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan,
0: oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini enggak sepadet itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh enggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya?
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insya Allah.
0: Ahidi, seru. Belum boleh di-spill ya udah.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay, okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pasti ya nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh bulan Oktober ya, berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya easy listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa
1: gitu.
0: Coba gitu dulu kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok.
0: Ya.
1: Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: ini berisik ya. Awalnya ambience.
1: Agak ganggu loh, padahal udah pake. ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih banget ya, sedih banget.
0: Sedih banget. Sedih banget. Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses banget, selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
0: Bisa dicek itu, situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang
0: kesini.
1: Asik.
0: Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Mau kemana nih, Rara sayang? Sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

Stay tune nih di 101,5 FM. Masih bareng Kak Ochan nih. Kita masih terjaga di jaga malam kita nih teman Pro 2. Oke, kali ini kamu tahukah tidak film Richard Session 4-nya. Nah, di situ kan ada Agnes Mo dan juga Anggun ya yang bermain di film ini. Kamu tahu tidak teman Pro 2, itu senjata asal Indonesia ada juga loh di dalam film itu. Yaps, ini dia teman Pro 2, kerambit itu menjadi salah satu senjata yang muncul dalam Racial Season 4. Senjata ini ialah tradisional Indonesia ya teman Pro 2. Ini tampil dan bahkan digunakan loh sebagai judul untuk episode 4 serial ini ya teman Pro 2, yaitu Karambit and Pieces. Kemunculan kerambit dalam Research Session 4 ini menarik perhatian loh teman Pro 2. Setelah senjata ini digunakan Lila Hot yang diperankan oleh Agnes Mo dan Amisha yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi. Dalam episode 4, si Lila dan Amisha menggunakan kerambit ketika menghadapi salah satu anggota kelompok elit yang mengejar mereka. Ya, keduanya terlihat lihai menggunakan senjata tersebut ketika berada dalam situasi genting. Lama setelah itu, teman Pro 2 Richard yang diperankan oleh Alan Ritson yaitu menemukan sejumlah anggota kelompok elit tersebut tergeletak dengan luka sayatan yang diduga berasal dari kerambit itu. Terus pertanyaannya nih Kak Ocha, apa itu kerambit? Ya, kerambit ini dikenal berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam perkembangannya nih teman Pro 2, senjata tersebut menjadi salah satu senjata tradisional yang identik dengan Indonesia. Senjata itu memiliki bentuk melengkung menyerupai cakar harimau dengan cincin pada bagian genggamnya. Bentuk tersebut membuat kerambit dapat digunakan untuk serangan jarak dekat ya, termaksud gerakan menyayat dan juga merobek nih teman Pro 2. BTW saat ini ya teman Pro 2, kerambit ini dikenal dalam berbagai praktik seni bela diri loh dan penggunaan taktis di sejumlah negara. Tapi di Indonesia ini teman Pro 2, kerambit juga digunakan dalam aliran bela diri silat harimau atau silek harimau Minangkabau. Penggunaannya berkaitan dengan teknik gerakan meniru karakteristik harimau, yaitu termasuk posisi tubuh dan gerakan menyerang dari jarak dekat. Sedangkan dalam film Research Session 4 ini, selain digunakan Agnes Mo dan Anggun, ya munculnya kerambit juga berkaitan dengan rangkaian kasus kematian yang sedang diselidiki oleh si Richard ini. Ya, mereka masih berupaya mengungkap keberadaan Drive yang berkaitan dengan kematian Anna Merrick yang diperankan oleh Karen Kwong Chip, ya pegawai pemerintah federal yang ia temui dalam kereta bawah tanah. Dan di tengah penyelidikan, sejumlah korban ditemukan tewas dengan luka sayatan yang diduga berasal dari senjata tersebut. Ya, Ben putra Anna Merrick ini menjadi salah satu korban yang ditemukan dengan bekas luka sayatan kerambit. Sementara itu teman Pro 2, ada Mary Ellen Daniels, model OnlyFans, yang menghilang bersama Ben juga ditemukan tewas dengan luka yang serupa. Muncul kerambit dalam episode ini menjadi salah satu detail menarik bagi penonton Indonesia loh teman Pro 2. Ya teman Pro 2, senjata tradisional dari Minangkabau ini tidak hanya digunakan dalam adegan aksi aja loh, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian misteri yang tengah dipecahkan oleh si Richard. Selain muncul Richard Session 4 ini, kerambit juga pernah mendapat sorotan melalui film Indonesia bertajuk Merantau yang dirilis pada tahun 2009 ya, dan dibintangi oleh Iko Uwais. But,
Film tersebut mengangkat pencak silat dan budaya Minangkabau sebagai bagian penting dari ceritanya. Ya, ini latar belakang Silek Harimau Minangkabau yang tak ditampilkan dalam Merantau turut memperkenalkan berbagai teknik bela diri tradisional, yaitu termasuk penggunaan senjata khas seperti kerambit. Kehadiran kerambit dalam film ini juga dan juga serial internasional seperti Richard ya kemudian menjadi salah satu cara senjata tradisional tersebut kembali mendapatkan perhatian di tengah perkembangan seni bela diri dan budaya yang populer nih teman Pro 2. Oke, menurut kamu nih gimana nih teman Pro 2?

Pro2 di berbagai daerah di Indonesia, ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa memotong kuku pada malam hari dapat membawa nasib buruk. Mitos ini pun telah diwariskan secara turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, larangan ini kemungkinan besar berakar pada alasan praktis dan keamanan. Pada zaman dahulu, penerangan di rumah hanya mengandalkan lampu minyak atau obor yang cahayanya redup. Dalam kondisi gelap seperti itu, memotong kuku bisa beresiko melukai jari atau menyebabkan luka kecil yang sulit terlihat. Nah, teman Pro2, seiring perkembangan zaman dan adanya penerangan listrik yang memadai, alasan tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Meski demikian, mitos ini tetap menarik sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan bagaimana masyarakat di zaman dahulu menjaga keselamatan dengan cara mereka sendiri.

0: Aduh, siapa yang kasih makan kucing ciki-ciki pagi-pagi begini?
1: Bapak yang kasih makan, kenapa jadi?
0: Bapak kok ini lagi? Anak-anak pagi begini tuh jangan kasih dong makan makanan jajanan. Kulihat dia punya pertumbuhan saja lambat. Coba bapak kasih buah kah, makanan yang sehat untuk anak supaya jangan dikekurangan gizi. Kopi kasih ciki-ciki lagi.
2: Oh.
3: Pastikan untuk memberikan anak-anak makanan yang seimbang dan bergizi, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan mereka secara teratur. Dan jangan lupa konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang nutrisi untuk anak Anda.

Oke teman Pro 2 yang masih stay tune nih di JG malam kita nih teman Pro 2. Oke untuk kami yang mau beristirahat, oke selamat beristirahat. Untuk yang mau begadang, kalau gak penting-penting amat nih gak usah begadang nih teman Pro 2. Tapi kali ini teman Pro 2, oke, kamu pernahkah tidak merasa jatuh cinta tapi sampai kamu kehilangan kamu diri sendiri? Tapi tips kali ini teman Pro 2, Kak Oce akan bagikan atau ngobrol dikit nih tips rahasianya kalian jatuh cinta tapi tanpa kehilangan diri kalian sendiri nih teman Pro 2. Kamu pernahkah tidak nih teman Pro 2 merasa ingin selalu dekat dengan pasangan tetapi di saat yang sama justru kalian punya butuh waktu sendiri? Nah, atau sebaliknya nih teman Pro 2. Jika iya kalian enggak sendirian nih teman Pro 2. Oke, perasaan tarik ulur ini justru menjadi salah satu dinamika paling umum dalam hubungan modern saat ini teman Pro 2. BTW mungkin kalian ada salah satunya nih. Yang menariknya dari sini yaitu kondisi ini bukan berarti hubungan kalian bermasalah. Dalam hubungan, setiap orang selalu berusaha menyeimbangkan dua hal, yaitu kebutuhan untuk merasa dekat dan aman, nyaman, serta kebutuhan untuk tetap bebas dan menjadi kamu diri sendiri nih teman Pro 2. Tapi ada masalahnya, hubungan di era sekarang seringkali dibebani ekspektasi yang terlalu besar ya teman Pro 2. Jika dulu kebutuhan emosional bisa dipenuhi dari teman, keluarga, atau komunitas, kini banyak orang berharap pasangan bisa menjadi segalanya, yaitu mulai dari sahabat, pasangan romantis, tempat curhat, hingga sumber kebahagiaan utama. Padahal nih teman Pro 2, tidak ada satu orang pun ya yang mampu memenuhi semua peran tersebut secara sempurna loh. Dan itu fakta teman Pro 2. Ya, ketidakseimbangan ini sering memicu pola hubungan tarik ulur. Ya, biasanya satu pihak cenderung ingin selalu dekat karena takut kehilangan, sementara yang lain malah justru ya menjaga jarak karena takut kehilangan kebebasan. Ya, teman Pro 2, pola ini sering dianggap sebagai cinta yang kuat. Padahal kamu harus tahu nih teman Pro 2, sebenarnya ya itu bisa menjadi tanda kebutuhan emosional yang belum terpenuhi dengan sehat loh. Terus kakak, terus gimana nih Kak Oce cara menyikapinya? Ya, teman Pro 2, kuncinya bukan mengubah pasangan, melainkan mengubah cara kalian berinteraksi nih teman Pro 2. Komunikasi yang jujur menjadi hal paling penting. Jika kalian butuh waktu sendiri, sampaikan dengan jelas tanpa membuat pasangan merasa ditinggalkan. Sebaliknya juga ya teman Pro 2, jika kamu butuh kedekatan, ungkapkan tanpa menekan ya teman Pro 2. Jangan terlalu kekang. Ya, kekang itu juga kadang membuat hubungan agak retak nih teman Pro 2. Apalagi kamu punya pasangan itu soft banget. Ya, selain itu juga penting ya untuk menjaga rasa penasaran dalam hubungan. Banyak pasangan merasa sudah saling mengenal sepenuhnya, sehingga hubungan terasa monoton. Padahal nih teman berdua, tau gak, dengan terus mengenal sisi baru pasangan, hubungan bisa tetap terasa segar dalam hidup kamu loh. Yang tak kalah penting ini juga, tetaplah menjadi kamu diri sendiri. Hubungan yang sehat bukan tentang melebur menjadi satu ya, tetapi ini tentang dua individu yang saling berhubungan atau terhubung tanpa kehilangan identitas masing-masing loh teman Pro 2. Sesekali mengatakan tidak itu juga penting agar setiap iya yang diberikan benar-benar memakna. Pada akhirnya nih teman Pro 2, ya cinta bukan soal selalu bersama tetapi tentang menemukan keseimbangan. Karena kalian bisa dekat tanpa kehilangan kampo diri sendiri. Disitulah hubungan yang sehat dan bertahan lama mulai terbentuk nih teman Pro 2. Menurut kamu bagaimana nih teman Pro 2? Atau sesuai cuaca serui malam ini teman Pro 2,
Wow, yang angin-angin banget nih ya cuacanya kadang-kadang nih ya teman pro 2 dari siang kayak angin. Ya, angin cuacanya juga kurang baik-baik saja ya. Tadi Kak Ocha lewat pantai kayak angin dan membuat gelombang ya. Begitulah. Kadang hujan, kadang panas, kadang angin. Kadang juga rindu, tapi cuma mantan.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebiasaan mandi di pagi hari bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan suasana hati. Namun, sering banget muncul pertanyaan, lebih baik mandi dengan air dingin atau air panas? Jawabannya, tergantung pada kebutuhan tubuh dan kondisi masing-masing orang. Teman Pro 2, manfaat mandi dengan air dingin dipercaya bisa meningkatkan energi dan kewaspadaan. Air dingin merangsang sirkulasi darah dan membuat tubuh kamu akan terasa segar, menguatkan sistem imun, menyehatkan kulit dan rambut, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati. Namun, mandi air dingin mungkin kurang nyaman bagi orang dengan tekanan darah rendah atau saat sedang flu. Ada juga nih, teman Pro 2, manfaat dari mandi air panas yang memiliki keunggulan membantu relaksasi otot. Ini pun cocok untuk mengurangi pegal setelah beraktivitas atau olahraga, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kualitas tidur, dan membuka pori-pori kulit. Ini untuk membantu proses pembersihan kulit dari kotoran dan minyak. Teman Pro 2, mandi dengan air yang terlalu panas bisa membuat kulit menjadi kering dan menurunkan tekanan darah. Mandi dengan air dingin cocok untuk memulai hari dan menyegarkan tubuh. Sementara mandi dengan air hangat lebih baik dilakukan untuk relaksasi, terutama pada malam hari atau setelah lelah beraktivitas. Pilihan terbaik adalah dengan menyesuaikan suhu air dan kondisi tubuh, serta waktu mandi. Bahkan beberapa orang akan memilih kombinasi keduanya. Mandi air hangat dulu untuk membuka pori-pori, lalu membilasnya dengan air dingin agar kulit lebih kencang dan segar. Nah, teman Pro 2, kamu pilih yang mana?

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu. Berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

Teman Pro2, tahukah kamu, satelit merupakan benda buatan manusia yang mengorbit bumi atau planet lain, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Mulai dari komunikasi global hingga pemantauan cuaca, satelit memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan kita. Satelit adalah objek buatan manusia yang diluncurkan keluar angkasa dan bergerak mengelilingi bumi atau benda langit lainnya dalam orbit tertentu. Teman Pro2, orbit ini dipertahankan oleh keseimbangan antara gaya gravitasi benda langit, misalnya bumi yang menarik satelit ke arahnya, dan gaya inersia satelit yang cenderung mempertahankan gerakannya. Konsep satelit sebenarnya sudah dipikirkan jauh sebelum teknologi memungkinkan perwujudannya. Sang ilmuwan seperti Isaac Newton telah merumuskan hukum gravitasi yang menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana benda-benda langit berinteraksi dan bergerak dalam orbit. Namun, baru pada abad ke-20 dengan kemajuan teknologi roket dan elektronika, ide tentang satelit buatan manusia menjadi kenyataan. Satelit pertama Sputnik 1 diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957, menandai dimulainya era antariksa. Sejak saat itu, ribuan satelit telah diluncurkan ke berbagai orbit di sekitar bumi, masing-masing dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Teman Pro2, satelit adalah jembatan antariksa yang menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas. Mereka telah mengubah cara kita berkomunikasi, melakukan perjalanan, memantau lingkungan, dan melakukan penelitian ilmiah. Meskipun ada tantangan, masa depan satelit tampak cerah. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu, baik pemerintah, perusahaan, maupun institusi lainnya, sebagai bentuk pinjaman dari investor. Dalam investasi ini, penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya atau kupon pada jangka waktu tertentu. Obligasi sering digunakan sebagai alternatif pendanaan jangka menengah hingga jangka panjang. Bagi para investor, obligasi merupakan instrumen investasi yang relatif aman dan stabil, terutama jika diterbitkan oleh entitas dengan reputasi baik. Beberapa istilah penting dalam obligasi. 1. Kupon adalah bunga yang dibayarkan secara berkala kepada pemegang obligasi. 2. Jatuh tempo atau maturity. Ini adalah waktu di mana pokok utang obligasi harus dilunasi. 3. Nilai nominal atau face value. Ini adalah nilai pokok yang akan diterima oleh pemegang obligasi saat jatuh tempo. 4. IL atau tingkat keuntungan yang diperoleh para investor dari obligasi, yang bisa berbeda dari kupon tergantung harga beli obligasi. Obligasi menjadi pilihan menarik untuk diversifikasi portofolio, terutama bagi investor yang sedang mencari pendapatan tetap yang

Berbagai daerah di Indonesia terdapat mitos yang mengatakan bahwa duduk di depan pintu bisa membawa nasib buruk seperti menghalangi rezeki atau membuat seseorang sulit menikah. Teman Pro2, meskipun terdengar mistis, sebenarnya mitos ini berakar dari nilai-nilai sopan santun dan logika praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara sosial, pintu adalah area keluar masuk utama rumah. Jika seseorang duduk di sana, tentu akan menghalangi orang lain yang ingin lewat. Selain itu, duduk di depan pintu juga bisa dianggap kurang sopan karena mengganggu pandangan tamu atau penghuni rumah yang ingin masuk. Teman Pro2, dalam konteks keselamatan, posisi tersebut juga beresiko jika pintu tiba-tiba terbuka atau tertutup. Jadi teman Pro2, meskipun banyak yang mengaitkan larangan ini dengan hal-hal mistis, makna sebenarnya lebih kepada menjaga etika, kenyamanan, dan keamanan di rumah. Mitos ini menjadi contoh bagaimana kebiasaan lama yang berawal dari sopan santun menjadi kepercayaan yang masih diingat hingga kini.

strategi yang digunakan oleh manajer investasi, perusahaan, atau pihak-pihak tertentu untuk mempercantik laporan keuangan atau portofolio investasi sebelum disajikan kepada investor, pemegang saham, atau publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Dalam dunia investasi, manajer portofolio mungkin akan menjual saham berkinerja buruk dan membeli saham yang sedang naik menjelang akhir kuartal atau tahun. Dengan begitu, portofolio terlihat lebih menguntungkan saat dilaporkan. Dalam laporan keuangan perusahaan, window dressing bisa berupa menunda pembayaran utang agar kas tampak lebih tinggi atau mempercepat pengakuan pendapatan agar laba tampak meningkat. Tujuan utama window dressing adalah membentuk persepsi positif baik kepada investor, kreditur, maupun pemegang saham. Window dressing mungkin akan memberikan kesan baik dalam jangka pendek, tetapi dapat merugikan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis laporan keuangan dan kinerja investasi secara kritis serta menyeluruh.

Oke teman Pro 2, ya masih stay tune nih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Gak terasa ya teman Pro 2, waktu kita udah menunjukkan pukul 11.58 menit dan berakhir sudah nih teman Pro 2 kebersamaan kita pada malam hari ini. Oke untuk itu teman Pro 2, Kak Oce pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Oke, tetap semangat ya teman Pro 2 dan jangan lupa tidur ya, istirahat cepat nih teman Pro 2, jangan begadang ya kalau enggak penting-penting amat nih teman Pro 2. Oke sekali lagi nih teman Pro 2 dari studio Jalan Patimura, Kak Oce pamit undur diri dari luang dengar kalian. Selamat malam and selamat beristirahat. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program Madua Serui menyampaikan acara untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah kisah yang kita rangkumkan insya Allah tentang masalah orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya banyak sekali manfaat. Kisah ini teman-teman sekalian, kalau sudah ada yang pernah dengar, anggap insya Allah review ilmu. Kalau ada yang belum dengar, anggap insya Allah tambahan iman, gitu kan? Kisah ini saya berikan nama dengan kisah sebuah terong. Ada seorang anak muda di Damaskus, di ibu kota Syria, di zaman tabi'in dulu, pernah datang ke sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini zaman tabi'in ada. Ada seorang tabi'in masyhur di situ tinggal, jadi imam juga jadi alim, mengajar tiap hari. Anak muda ini datang lalu berkata, wahai imam, imam kalau kita kiai, wahai imam, saya datang dari luar Damaskus, ya miskin, tidak punya apa-apa, tapi saya mau belajar agama. Boleh enggak saya numpang tinggal di masjid bersama anda? Saya bantu-bantu lalu saya hidup bersama anda, maksudnya makan minum bersama anda. Kata ya syekh itu, silahkan, enggak masalah. Tapi harus sabar, ya ikutin kehidupan saya, apa yang saya makan, kau makan, apa yang saya minum, kau minum. Kata anak muda ini, baiklah. Anak muda ini cerita, dia bilang, setelah 3 bulan saya tinggal dengan syekh saya, ternyata syekh saya ini orangnya sangat zuhud, luar biasa. Ada makanan, makan, tidak ada makanan, puasa. Dan hari ini sudah 3 hari kami puasa. Buka puasa sahur dengan sebutir kurma, segelas air, buka puasa juga begitu. Tapi ini sudah hari ketiga, syekh saya masih kuat, saya sudah tidak kuat lagi, dia bilang. Saking tidak kuatnya, saya bungkukkan punggung saya, menekan perut saya supaya lapar saya hilang. Dalam keadaan begitu, syaitan datang menggacaukan pikiran saya sambil berkata, wahai anak muda, di benak saya terlintas, sekarang sudah halal buat kau mencuri makanan. Kalau kau tidak curi makanan, kau mau makan dari mana? Akan mati kelaparan. Minta sama gurumu, gurumu gak punya. Minta-minta sama orang, gurumu larang, minta-minta sama orang. Sekarang kau curi makanan sepotong roti, yang penting tidak mati kelaparan. Dia bilang, dalam kondisi saya berkecamuk pikiran syaitan begitu, saya berpikir mencuri makanan di rumah di sebelah masjid. Zaman dulu teman-teman sekalian, dinding masjid tidak seperti kita sekarang ada tembok. Jadi zaman dulu itu bisa dari tanah liat, atau kalau mau kuat, batang kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin, lalu didempet-dempetin. Jadi dinding yang kuat. Dan rumah orang sama masjid berdempetan dindingnya. Dia naiklah dinding masjid, dari belakang masjid dia naik mau mencuri makanan. Di rumah yang pertama dia mau masuk mencuri di sebelah masjid, itu dia lihat ada 3 perempuan yang tidak tutup auratnya, lagi nenun kulit domba. Dia alihkan pandangannya karena dia tahu yang bukan mahramnya haram untuk melihatnya. Dan itu bukan tujuannya, dia ingin cari makanan. Dia pindah ke rumah kedua. Waktu dia pindah ke rumah kedua, dia lihat dari atas rumah, kena pakai pelapa-pelapa kurma, jadi kelihatan gak ada orang, tapi ada bau masakan. Kena laparnya, dia turun ke dalam, dia masuk ke dapur, ditemukan ada panci yang lagi dipakai masak dengan kayu bakar. Di dalamnya ada, waktu dia buka, air yang sedang direbus 2 buah terong yang sudah matang. Karena lapar sekali, diambil sama dia terong satu lalu digigit. Sementara dia kunyah, teman-teman sekalian, dia bilang, dia ceritakan nantinya, waktu saya sebentar kunyah dan sangat lapar, saya sudah buru-buru ingin menelannya, tapi tiba-tiba muncul ketakwaan saya pada Allah. Muncul ketakutan saya pada Allah, kepatuhan saya sama Allah. Lalu saya berkata dengan diri saya, subhanallah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Yang kedua, mencuri, mengambil terong itu. Dan yang ketiga, saya sedang memakan makanan yang haram. 3 dosa sekaligus. Maka dia bilang, tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram. Karena nabinya Muhammad SAW sudah bersabda, man taraka sya'nillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Lalu saya lempar gumpalan makanan terong itu ke lantai dapur tersebut, lalu saya kembali ke masjid. Dan masih ada pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang sedang dibahas karena laparnya. Waktu bubar pengajian, dia bilang, guru saya duduk di kursinya, saya pun duduk di tiang salat yang masjid, ada satu orang tua di belakang masjid. Lalu masuklah seorang wanita dari pintu masjid bercadar, berbicara dengan guru saya sambil guru saya menundukkan pandangannya. Setelah itu guru saya mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah saya dan memanggil, kesinilah muridku, datanglah saya, kata anak muda ini. Lalu ditanya oleh guru saya, apa kau sudah menikah? Ditanya, dijawab oleh muridnya, belum. Lalu ditanya 2 kali, apa kau ingin menikah? Dia tidak jawab. Apa kau ingin menikah? Tidak jawab. Sampai 3 kali, apa kau ingin menikah? Dia tidak jawab. Lalu kata anak muda ini, wahai imam, wahai syekh, ya guru saya, saya setelah Allah subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung pada anda. Apa yang anda makan saya makan, apa yang minum saya minum. Sekarang sudah 3 hari kita punya makanan dan minuman, puasa, dan saya sangat lapar. Kalau saya nikah, saya mau beri makan dari mana istri saya? Lalu kata syekhnya, ini perempuan di sebelah saya yang bercadar baru selesai masa iddah meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, dan dia ditinggalkan harta yang cukup, dia masih muda, dia takut fitnah, dia ingin saya carikan jodoh, saya anggap kamu cocok, kamu mau? Dia bilang iya. Tanya perempuan, kamu mau? Dia bilang iya. Syekhnya keluarin kendi dari kamar, dikasihkan jadi mahar, panggil walinya perempuan, panggil 2 saksi, kalimat akad, selesai. Hitungan menit nih. Lalu kata syekhnya, pulanglah ke rumah istrimu. Saatnya sekarang kamu pulang, udah. Nanti kalau mau sholat, mau ibadah, silakan datang ke masjid. Sudah gak perlu lagi numpang di masjid. Gitu. Pulanglah dia sama istrinya. Dia ceritain,
Di mana saya jalan sama istri saya masih malu-malu, baru nikah. Dan ini kan memang hitungan menit nih, ya. Dia baru tadi kelaparan, tiba-tiba sekarang sudah nikah gitu. Dia bilang, dia bilang saya jalan, keluar dari masjid, lewat di rumah pertama yang dia tadi manjat mencuri, mau mencuri, dilewatin sama istrinya. Begitu masuk, tiba di depan pintu rumah kedua yang dia manjat, gitu kan, istrinya berhenti. Buka pintu rumah lalu berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri nih. Maka dia pun bilang, saya masuk ke ruang tamu, saya melihat di atas, ini benar rumah tadi yang saya masuk mencuri. Istrinya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar Anda sudah 3 hari gak makan, mau makan? Dia bilang, iya. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Panci terbuka, terong yang sudah digigit. Ini kisah nyatanya. Tiba-tiba perempuan ini bilang, siapa yang makan terong saya? Spontan, gitu. Teriak gitu kan. Pada saat dia teriak, maka si laki-laki ini mengucapkan kalimat begini. Ini dari saksi bahasan kita. Dia mengatakan, kesinilah istriku. Demi Allah begini ceritanya. Kronologisnya saya manjat, saya turun, saya lapar, saya makan. Dan demi Allah sebelum saya telan, karena saya takut sama Allah, saya lempar ke dapur, ke lantai dapurmu dan belum kering tuh. Gitu kan? Maka perempuan ini mengucapkan kalimat, saya berharap semua muslimah di belakang sana juga punya iman seperti ini. Kata para ulama, ucapan wanita ini perlu diukir dengan ukiran emas, karena menandakan iman yang luar biasa. Kata dia, wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Allah bukan hanya hilangkan laparnya, makanannya dikasih, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya sekarang jadi milik dia. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar, teman-teman sekalian. Jadi bertakwalah sama Allah, hanya patuh dan tunduk kepadanya. Semua yang baik di mata Allah, semua yang buruk juga di mata Allah SWT. Dan jangan pedulikan urusan dunia ini, jalankan sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Allahu'alam. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf karena saya harus buru-buru. Ini sudah jam berapa nih? 9:30 ya? Iya, 9:30. Sudah tidak dirasa waktu. Ya. Mungkin sampai sini dulu insya Allah. Kita masih ada tema besok subuh. Kita juga masih ada tema sebentar karena saya lagi, kemungkinan ada istri saya akan jemput di bandara. Maka mungkin saya tutup, tidak ada pertanyaan. Kalau ada teman-teman punya pertanyaan bisa disimpan, dicatat. Nanti insya Allah dibahas besok subuh atau pada malam hari. Dan insya Allah juga masih ada ahad subuh nanti. Kan gitu. Masih ada 3 judul yang menunggu. Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Besok subuh, kemudian nanti malamnya ada saudaraku yang ada rahasia rezekimu. Dan kemudian subuh lusa kita akan bahas hidup mulia dengan Islam.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih.

0: pengen lihat patung Liberty.
1: Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau Unsoed Ahmad Sodiq dan 5 orang tersangka sebagai tersangka dugaan korupsi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Taufik mengatakan 5 tersangka lainnya adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Jenderal Sudirman, Norman Ari Prayogo, selaku Kepala Bagian Akademik Universitas Jenderal Sudirman, dan selaku pihak swasta, serta MYN selaku keponakan Ahmad Sodiq. Ia menjelaskan keenam tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ya teman Pro 2, KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Universitas Jenderal Sudirman pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 12 orang di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan 2 orang di Jakarta. Dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto, 7 orang dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dan teman Pro 2, jajaran Rektorat Universitas Jenderal Sudirman sebelumnya dikonfirmasi KPK turut diamankan dalam operasi tangkap tangan antara lain Rektor Ahmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Ari Prayogo, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Kuat Puji Prayitno. Dan KPK menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerima uang dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman.

Berpindah ke informasi berikutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan bahwa guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan otomatis berganti menjadi P3K penuh waktu pada tahun depan atau 2027. Ia mengatakan peralihan guru berstatus P3K paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa tes itu akan dimulai pada bulan Januari 2027. Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan membuka peluang bagi guru dengan status P3K penuh waktu maupun masyarakat umum yang ingin menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS melalui jalur seleksi pada tahun depan. Ia menambahkan seleksi CPNS guru tersebut direncanakan mulai dibuka pada tahun 2027 dan bukan pada tahun ini, dikarenakan perlu dipersiapkan lebih matang lagi, terutama dalam memastikan kebutuhan guru berdasarkan data yang akurat. Menurut Mukti, pemerintah perlu melaksanakan seluruh tahapan secara seksama dengan mengacu pada data kebutuhan guru yang akurat. Berpindah ke informasi berikutnya, Bank Indonesia atau BI mencatatkan bahwa hingga Juni 2026, Kris telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna serta diterima oleh 44,86 juta Michan dengan 96,68% diantaranya merupakan UMKM. Bank Indonesia memandang perluasan Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendorong UMKM semakin terhubung dengan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Transformasi digital dipandang menjadi semakin penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mendorong UMKM naik kelas di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia atau BI mengatakan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM. Dengan semangat budidaya dan juga berdaya bersama-sama, transformasi digital diharap mampu melahirkan UMKM yang semakin adaptif, inovatif, dan juga berdaya saing yang tumbuh dan juga naik kelas serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

0: merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

101,5 FM RRI Periode Serui, teman terbaik kamu. Ya, teman Periode di pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Serui di pagi yang cerah ini nih teman Periode. Cuaca bagus nih teman Periode, tidak seperti dari subuh tuh ini ya. Angin ya teman Periode, walau tadi ini ada sedikit hujan mengguyur pagi kita nih teman Periode. Nah, tapi tidak ini ya teman Periode. Tidak seperti malam, dari malam jam-jam 11 sampai jam 1 kira-kira, kurang lebih jam 1 tadi. Ini ya, angin kencang ya teman Periode. Tidak terlalu kencang tapi ya bisa membangkitkan malaria kita nih teman Periode kalau tadi tengah malam nih teman Periode. Tapi ya sudah tidak angin lagi seperti kemarin malam. Dan teman Periode, kita berkabar-kabar lagi di pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Ada kabar dari dunia perfilman untuk tong semua di pagi ini nih teman Periode.

Dan teman berdua, ada rencana Warner Bros. Untuk melanjutkan kesuksesan Barbie, film Barbie, melalui film kedua, kini menghadapi masalah serius nih teman berdua. Negosiasi antara studio dan juga tim kreatif utama, film pertama dilaporkan belum menemukan kesepakatan, meski telah berlangsung cukup lama. Greta Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling, juga Baumbach menjadi nama utama yang sedang bernegosiasi. Sementara Warner Bros. Disebut sudah beberapa kali mengajukan penawaran agar mereka bersedia kembali nih teman berdua. Menurut laporannya Variety, persoalan terbesar berada pada kesepakatan finansial untuk proyek tersebut. Dan Warner Bros. Dikabarkan telah memberikan lebih dari 6 penawaran selama 3 tahun terakhir, tapi belum ada yang diterima, dan penawaran terbaru bahkan disebut sebagai salah satu paket terbesar yang pernah diajukan studio kepada sebuah tim kreatif dan para bintang film. Meski begitu, perbincangan dan juga perbicaraan masih menemui jalan buntu, terutama terkait dengan pembagian keuntungan yang akan diterima setelah film Barbie kedua dirilis nih teman berdua. Nilai yang dibicarakan memang tidak kecil. Ryan Gosling dilaporkan meminta bayaran sekitar $20 juta Amerika Serikat untuk kembali sebagai Ken nih teman berdua. Sementara itu Margot Robbie diperkirakan memperoleh sekitar $50 juta Amerika Serikat dari gaji dan pembagian keuntungan film pertama. Dengan sumber yang lain menyebutkan angka akhir bahkan lebih tinggi. Gerwig juga menyebutkan puluhan juta dolar dari kesuksesan Barbie kemarin. Untuk sequelnya, mereka disebut menginginkan meningkatkan pembayaran awal sekaligus porsi keuntungan yang lebih besar. Dan situasi semakin rumit karena Warner Bros. Memiliki batas waktu untuk membawa Barbie 2 menuju tahap pengembangan yang aktif. Pihak studio kabarnya hanya memiliki waktu sekitar 4 bulan saja sebelum hak atas properti tersebut kembali kepada Medel nih teman berdua. Apabila kontrak baru dengan Gerwig dan juga timnya gagal tercapai, Medel juga masih dapat membuat film Barbie, tetapi tidak diperbolehkan menggunakan versi yang dibangun Gerwig sebagai dasar cerita. Artinya kemungkinan yang tersisa adalah melakukan reboot dengan pendekatan yang berbeda.

0: Dan teman produa untuk kamu semua tahu bahwa Barbie, film Barbie sendiri, Barbie yang pertama nih teman produa, menghasilkan lebih dari 1,4 miliar dolar Amerika Serikat di box office secara global. Dan bahkan menjadi film adaptasi mainan terlaris dalam sejarah Warner Bros. Kesuksesan sebesar itu membuat keinginan studio untuk membuat sequel tidak mengejutkan, tetapi juga memberikan posisi tawar yang jauh lebih besar kepada Gerwig, Robbie, Gosling, dan juga Baumbach nih teman berdua. Jadi itu ya teman berdua, kendalanya untuk film lanjutan film Barbie itu kendala pada pembayaran tim kreatif dan juga para aktor-aktor yang kemarin main di film Barbie nih teman berdua. Kayaknya aktor-aktor dan juga tim kreatif melihat keuntungan besar dari film Barbie pertama, maka tim kreatif dan juga para aktor-aktor di film Barbie ingin menaikkan kontraknya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum mereka tampil di Barbie ini teman berdua, film Barbie yang pertama, karena keuntungannya itu 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, bukan miliar ya teman berdua, bukan rupiah tapi dolar Amerika Serikat, keuntungan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah teman produa, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman produa terkait dengan dunia entertain di pagi hari ini. Bang Dul masih punya banyak informasi sampai nanti di jam 11 siang nih teman produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.

Serial Lanterns mencatatkan rekor debut terbesar setelah resmi tayang di HBO dan juga HBO Max, dan juga serial terbaru dari DC tersebut meraih 99,3 juta penonton secara global hanya dalam 3 hari pertama penayangannya. Angka itu sekaligus membawa Lanterns sebagai serial dengan debut terbaik sepanjang sejarah DC Universe nih teman berdua. Dan dari total tersebut, Warner Bros. Dan juga Discovery mencatatkan sekitar 6,6 juta penonton berasal dari Amerika Serikat. Dan Lanterns juga masih mempertahankan posisi pertama dalam daftar top 10 HBO Max sejak penayangan perdananya. Dan performa awal ini memperlihatkan bahwa besarnya ketertarikan terhadap Green Lanterns. Terlebih serial tersebut menjadi salah satu proyek penting yang memperluas dunia DC Studios melalui layar televisi nih teman-teman.

Dan teman produ, jumlah penonton awal Lanterns juga berhasil melampaui beberapa serial besar. Debutnya tercatat lebih tinggi dibandingkan IT Welcome to Derry, The Penguin, dan juga True Detective Night Country. Ketiga serial tersebut kemudian mampu mengumpulkan rata-rata penonton global masing-masing sebesar 21,1 juta penonton, 19,8 juta dan juga 17,5 juta selama penayangannya. Dengan capaian awal Lanterns, jumlah penonton masih berpeluang meningkat seiring perjalanannya musim pertama. Berbeda dari kisah superhero kosmik yang langsung membawa karakter utama bertempur di luar angkasa, Lanterns ini memulai ceritanya melalui sebuah kasus pembunuhan yang lebih grounded, dan juga John Stewart yang diperankan oleh Aaron Paul harus bekerja sama dengan Green Lantern veteran Hal Jordan nih teman produ, yang diperankan oleh Kyle Chandler. Penyidikan keduanya perlahan mengarah pada sebuah ancaman yang jauh lebih besar dan memiliki hubungan dengan konflik kosmik. Ya teman produ, kesuksesan awal serial Lanterns ini juga menjadi pencapaian penting mengingat Green Lanterns merupakan salah satu properti tertua dari DC. Identitas tersebut pertama kali muncul melalui Alan Scott dalam All American Comic, dan sebelum konsepnya berkembang menjadi Green Lantern Corps yang berisi para penjaga perdamaian dari berbagai wilayah dari alam semesta. Kini lewat John Stewart dan juga Hal Jordan, Lanterns ini membawa kembali mitologi tersebut sekaligus mencetak salah satu debut serial terbesar di HBO Max saat ini nih teman-teman.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius.

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.